Kalau bergerak warna nyindik lar, warna nyindik wanut yang. Nagot yun na nyeli. Ba, nagot yun na kalkin yulari.